0: Bulan ini, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengalu-alukan kehadirannya di Bangkok. Parlimen Bangladesh dijangka memilih Setiausaha Agung Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden baharu negara itu. Pemilihan adalah bagi menggantikan Muhammad Shahabuddin yang meletak jawatan Julai lalu. Alamgir, 78 tahun yang juga Menteri Kerajaan Tempatan, dijangka memenangi pengundian yang dijadual bermula pukul 2 petang waktu setempat untuk memegang jawatan berkenaan bagi tempoh 5 tahun. Jika dipilih, beliau akan menjadi Presiden Bangladesh ke-23. Tamasha Sukan Sukma di Selangor, Malaysia. Atlet negara berjaya meraih pingat perak dan pingat gangsa bagi beberapa acara sukan, antaranya acara pencak silat, acara renang serta sepak takraw. Muhammad Martin Adrian bin Awang Roy dan Nur Ashifa Sabika binti Masli masing-masing meraih pingat gangsa bagi kategori kelas G lelaki dan wanita. Pemain golf kontinjen negara Brunei Darussalam Awangku Muhammad Khair Zakwan mencatatkan jumlah keseluruhan 169 pukulan iaitu 25 pukulan di atas par. Peserta negara kini berada di kedudukan ke-52 daripada 56 peserta yang beraksi. Dalam acara renang atlet negara Sharmin binti Muhammad Mahrin meraih pingat perak dalam acara 50 meter kuat lentang wanita dengan catatan 30.39 saat sekaligus mencipta rekod baharu. Joel Ling Tai Yu turut memenangi perak pingat perak dalam acara 50 meter kuat lentang lelaki dengan catatan masa 27.07 saat. Dalam acara yang sama, seorang lagi atlet negara Daniel Z. Zenchan merekodkan masa 29.37 saat sekaligus mencatat masa terbaik peribadi walaupun tidak layak ke pusingan seterusnya. Dalam acara sepak takraw pula, kontinjen negara menewaskan Perak 2-0 dalam saingan sepak takraw regu lelaki. Brunei menang tipis 17-16, 15-5. Atlet olahraga Muhammad Nazrul Hakim bin Muhammad Zaini Hairul Isam menyertai acara 800 meter mencatatkan masa 2 minit 5.78 saat dan menamatkan perlombaan di tempat ke-8. Sementara lawan pedang kategori EP Wanita Individu Atlet Negara, Nabila Faizah binti Muhammad Hisham secara keseluruhan merekodkan 1 kemenangan dari 5 perlawanan dalam peringkat kumpulan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan Auda ikuti pada pukul 7 pagi waktu Brunei.

0: lahat yung jobis kita mamandoan eh. Kang gagas, sabar.
1: Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, yakni penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya 2016 menyatakan bahawa jika memandu melebihi had laju, biskita boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM50 untuk kesalahan pertama, dan untuk kesalahan kedua, ketiga dan seterusnya akan ditambah dendanya sebanyak RM100.
2: Benar ba? Sayang duit tu eh. Ya takkan? Pandu cermat, jiwa selamat. Sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Baik, pesanan untuk semuanya juga pada malam ini yang mungkin dalam perjalanan, mungkin shift malam bertugas pada malam ini. Hati-hati dalam pemanduan Auda, dan kita mendoakan juga semoga selamat ke destinasi yang dituju juga, dan apapun selamat bertugas juga dari kami di Harmony FM. Dan kita teruskan lagi hiburan kita dalam ruangan Simfoni Harmony yang akan menemani Auda hingga 10.30 minit malam ini nanti. Dengarkan lagu daripada Rahmat, Di Sini Kasihku Abadi.

Malam ini nampaknya cukup sekian dan juga pertemuan Iman dalam ruangan Simfoni Harmoni, dan kita mengharapkan juga untuk semuanya akan terus terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita bawakan juga untuk Auda pada hari ini. Dan apapun, teruskan kesetiaan Auda juga bersama kami di manapun Auda berada. Saya tinggalkan Auda juga beberapa buah lagu untuk pertemuan kita pada malam ini. Sehingga berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.

0: di pelahan dia sedikit deh. Kuning sudah betul nyangan jelani. Sabar.
1: Iya, Ji. Diam saja kita bah. Tanang-tanang saja sana. Relax saja tuh. Tuh, nah. Kuning kita berjalan ke depan, nah. Sampat nih, Ji. Sampat.
0: Jangan, Ji. Karang hijau ya karang berbalik itu lampung itu. Baru kena jalan.
1: Sampat nih, Ji. Sampat. Sampat, Ji. Sampat. Sampat. Sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.